0: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendu huno.
1: Jino itenga kari, jikwata shohome, jino sohamba muzi ngu muzi. Jichinyolera jino kama pelepo, jokovanisa maredi mushkitera.
0: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
1: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichiro tika shandisa redi mushkitera, todikana kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mushonga, tika peja, topa kaya mumba, panukama kana kutibonde.
0: Ah, ndajizwa. Nda kuzivisa vanyati galisano vangu kuti nchiku yo kufafanya kupekisa maredi mushkitera, vachabuda pa muzi pumwe, nukujija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara, fafanya kupekisa maredi mushkitera, ya kuda kutanga. Rikwata zvehomi, zvinofamba muzi ngomuzi, kuri kunyorera, pomwe nokupakisa maredi. Unga ashira, siyai nchiku yese pamvuriri. Ukapeja, upakaika ushoni, vatai pasipavo. Redi mushkitera, inoponesa upenyu, unyangwe.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini uhwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Ukika vovo stako ziyaroji.

se wakwanisa kusara sure takwanisa kupangiva ngunda va mulavi uwu tazwa kuti tinodikana kudzivirira nhenda dzekusiyana-siyana kana nhenda yakwanisa kubhuyiwa pamulavi itusu vana vadoko tinodikana kutamba kushoni nyamasi tikubhuya ngundava iyo nhenda dzinobatika nokumwa yokusvipa itusu vana vadoko tinodikana kutamba kushoni kana kusiya mushambo kutamba nokumwa yokusvipa komwe nokumwa kumwa yokusvipa ndokuti tingamwa kana tingatamba nokumwa yokusvipa muya matinotambaya kana kumwa iye yatinomwaya inotipekeja nhenda nhenda tinopeja homwe azvinodakarisi inini kuvona mudoni wangu akuhwaja kana anofubiri ngondava yokumwa kumwa yakasvipa mushambo kuenda kotambira mumakombi wakashata ngokuti tinomwa mahoto tingamwa mahoto tinohwaja mundani tingahwaja mundani majibaba edu anogara chitimwa chimwa mwanangu kuhwaja mwanangu kuhwaja dangani ndava wahaa mfumba o dangani ndava waha mugaiwa asipi zvimwene indava yokumwa yatinomwaya tinodikana kuivona kushoni kumwa iya yakasvipa yatinomwaya inotipekejawo nhenda ngatidzivirire mushambo ndo mushambo wakashata pomwe tinodikana kutamba kushoni pamukuvo uno asipi basi kutamba tochibata mabuku tinodikana kutamba tochireremejana itusu vana vadoko kusiya mushambo okutakana okufirana namakuwe pomwe mushambo okuchekana nokutemana tinodikana kureremeja kushoni mudoni wedu uya zinyange uya wakaremara uya nomapere tinodikana kumureremeja tochitamba naena tochidzidzisana zviro zvekusiyana-siyana kuketana asipi kushoni kune tusu vana vadoko zvakashata mukuvo uwu imukuvo wokuti tusu titambezve ngokuti tokwanisa kusiya mupango dzekusiyana tochikwanisa kubungaidya ware tinodikana titambe titambe titambe ngatitambe nechimumbu turekerani kushoni.

Augusto Jack, good boy na 4G yao nyimbo mbaziwisa ande imwe mafulumwe bisachitika bisachitika panango ndinka zindi mamuna aenda lero bu gudali alitau tau tau tau tau tau nti maneli mira udasati uyo anaenda kasaka binangu bikunja Nza kune puma, asati kapuma, ntima ulikutaula, iu waenda ja kasaka binangu. Ah, imwe mafulumwe, pepili ndipindu yoku goswa. Ungangu mana unangu batenzi mwanza kongabi gonero kudambo bai. Waitamba nyato, ah, wabala mfukwa, waikwata mfukwa mafulumwe. Ngama ndaloza, ndaloza kupi, waduwala vide chitewe. Nkaze enda zulo zulo mamuna enda zana zana watoma na kuchita pina angoja bintu vikuti nese benza nkabe nkabe peza mbumba mpia didi tikali antu wakugwa mfua nsiko zingasi piaka piaki vingasi tuwele kuti muone makaliro na fambatani.

Na fala ya halifak likirikita tazafika kumapeto kwa ino ndima mabasa malongero nchisena haza timarira na pano hanya kutivesera tasanza kukala na mwem bulugira banzizi hudatomefe na chino tapereka takuta wankulu kakamu mbudativesera bulugira mbuto za kusiana siana nkondangawa hanacha peuke pasembo kachiti hanangwa malongero nchiputukeza peringani nao mabasa munu mstudio rali musambike asanzaya santos golonga salani pisonsono vyanga bibifiki kulimu monseni mbudativesera bulugira nzizi hudatomefe bye.

0: Njona wapukiri wa Radio Msambiki takwanisa kupukira mumbo ushipire njiku yonyamasi temweji wa mbiriri mweji yovanakaji mnikedu yu Msambiki. Zefo, njapi wakaita njiku yovanakaji?
1: Sesu ini ndida kukuvunja kuti njiku yovanakaji njiku imwenye ya kakwanisa kundakarisa kukuti inini anzikuza kuti paka kandika mwanarume wakapiswa ngukuma kana ngukuma yukupisa kana ngumafuta. Chendojo, shakanisia kuti inini nenga msikana ndakadakara. Chishpiri inini nda wakwanesa kuita chilongwa chona yoyo kamare, ita wakwanesa kubunga ija kana nivaplikiri vanu kandika nyika, jimweni jukuncha. Achichete ushizivepi kuti chilongwa shedu chatineita apano pa studio era di Mosambiki, shina wakwanesa kugumandambu. Na ulea, ndaka wakwanesa kusiva kuti izirangu, aripi basi munu mpera, wakwanesa kugumandambu. Vantu vakwanisa kupikira kushoni chilongwa chedu, ivana vanokwanisa kutibesa na mpango, vana vanodakara ngokuzwa mpango chedu. Chondozvo zvakandakarisa. Ngozvakuha, nda kwanisa kuhanya faka, nda kwanisa kuha huku, sezvo zvizinji zvinda kwanisa kuha, kutama kangana kumakuma.
0: Mwedzi wa mbiri tinanga mwedzi vanakanyi ndi mwedzi mwene ndikana kuita mabasa kushona tidikani kutuka. Nanga vanakaji, atidikana temana, atidikana kurele mejana, tikwanisi kukura kushoni, nyikedu, Mosambiki. Undi mweji mweni, nanga itusu, nanga vanarume, pomuna vanakaji, nidikana, batana nyara, togara kushamara. Njona zefa pomuna vapukire vesera Mosambiki, ndukudachi kumijawari, nanga mtunga miriri, nanga radio Mosambiki, muna mdrobe robero, nanga Carlos Jandrigo, nduona delegado, nduona mtunga miriri, upano ba radio Mosambiki. Ndudashi kumijawesi wa kutiara Mosambiki njiku nyamasi ishi nishirongo chino zina na yu kamari. Mishimaji tunanga ubuye mwandawa edukasaun finasera. Nishapi ukuhita ukwanise kuviga kushoni mare rapu.
1: Sezu, uneziva kuti mare intango huri kukwanisa kusia vajaha pomo ni majibaba msore uchipanda nukupisa. Panawa mwenu majibaba pomo ni vajaha mare ya vaigari ngondawa yu magawa. Vangaduwana padoko mare shukutenga jawanda ajivoneki. Vangata mamare, basa rava ndokuenda kuita magava, vachikwanisa kupekejwa mare yo juru, pakupera kumweji kuda kuchaka dinyeri kana ingapochehwa dinyeri yavo yokubasa, yenda kupekejwa basi vandu. Avachagari na yona maborosa. Shintosho, shikutora kuti majibaba, novajaha, nguva yese vakandike mboresa makavoma. Nemunyu uya achakandike mboresa mwajaha.
0: Njona, mpango jukwanisa kusezefu, mpango jukwanisa kushoni, ndikana kukuzwa mpangu iji tirege kuita magawa. Ngondawa yu nita magawa nyamasi aona dinyewe. Juru jukukwira. Ijo jinitisa yu ugara mjaha wakanyangajwa nguva jesi. Ngondawa yu unadivza kumtundu kwagu. Ashabu ino vandu. Ashabu miji vandu. Ngondawa yu unanyua. Nyamasi na buwena zefa. Anakwanisa kunifunja nduda dinyewe yangu. Ijo ndu msambu ukushato ndikana kuita juu ya jukushoni. Apa, mpango tukwanisa kusee tusu kuna imumu nyamasi, mudikana kuviga, mare yako, ukwanisi kugara na mare jimwenu kwanisa kubesa vandu. Mpango nyamasi, ndu uwa, mudikana kuita magara, mudikana kuita juwaku wega, ukwanisi kuberemeji unanga ukama wako. Mundava mundu wesa anaukama, anaukama, anahama, anakunanga nushimaja, anasubrinyu, juwesi mudikana kuita, kupenyi, kuna vona, mudikani kuita mjaha. Na magava, hiyo ni msambu kushata.
1: Magava anoitika. Tunodikana kuvona ngochape chatu kutiraro, zigava. Asipi nini kuenda pangaro mundu, ndogu mapondu wapondu nanga kuti shamaira nguwe, ndibese ngu nipa yo mili, ndingapochera na vya kukupekeja. Nyamasi ndavia, ndatota asipi kuenda pashipanga cho mundu, ndonanga kuti ndipekeje nipa, nino vya kukupekeja mangwana. Kana ndino kupekeje ndapochera. Nyamasi wavia, mangwana waviaje, mungwanunu waviaje, dinyere kukwira. Pa unoda kupeja mweji, dinyere ya wanda na ya unodaro kupochera, uendo kufunga magavaya uzotu.

0: Ishi. Taiba nyimbo ya kutoma ya Ganizani, Amazing Boy. Siani ni kupangeni kote Ganizani ndi mbozi wachipapu ninga ndalonga kale kote ndi mundu kote iye na mani nsikero kuona mbwenye langanani basi ne ada sika pansi pieno ada salanduli kutini pano ndina mani nsikero kuona yanga inakale kuenda kapemba andu kote Ganizani chipapu cheche chokuti iwe mbukala mundu na mani nsikero kuona usamenya viola usalonga chingerezi usachova njinga ndakuona
1: mchitabasa
0: usachova njinga kodi chipapu chechi mpambu zezi sabulukira kopi Ganizani
1: mpambu zezi zisabulukira kote ine ndazitso kwala natangure kote nkabe kuona tai entao mpambu ini ndinazo kote ndifudze piripuri kisogolo na chizungu sechemera
0: barira
1: aha
0: Iwe mbubondo usamenya piano.
1: Ndisamenya mbu piano tambi. Para ndipangize mbu anzanga kote pintu pidamalira pano basi tae. Tinakosa chitambu pinango. Mesmo sen kuona.
0: Ngupeka kuti kuona kwa kufunikira makamaka ndinzero.
1: Ndinzero. Mapalasa.
0: Alipu andu anaona lero na masu mbwenye. Alipangira alikupemba jimola.
1: Isu.
0: Ndi
1: mumwe.
0: Mbwenye iwe ulikufunza nzizi ninganono.
1: Ndi kufunza nzizi ninganono.
0: Beyonce ni pidolongefi hapa usapichita.
1: Ndi sapichita.
0: Langane nipano masu ndiri nao mbwenye gitara. Nkabi koza imba bani. Na piano ini nkabi koza kuyimba.
1: Mwetita bani.
0: Ndi nakusaka undifunjise mbo panango. Ndifunze mbo kuyimba gitara.
1: Nkabi pumbawe.
0: Pepe mbi kupasa luso.